0: Hallelujah.
1: Say hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Say hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Say hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Say hallelujah.